0: Kulastum kufafi.
1: Simi boke le ulu hamarotone lenta sate matau sele hoi falu sate virisi yeto tuliara. Aku na imze chimandea zemze musareke zai sate kumatelo tivirisi tuko zai sana sate kereti hamunu ulu malaki amzofuto na nikito ndi nafas hai pamaru sako huna nikito. Aku avilimura chileta. Le ulu mzake simi boke sate ansano matau sele virisi. Zaisan mahatunga nai tarai ko kumateluan virus itu di bawah. Untuk sekarang jadi nafa atau yang simon tuliara musare

Tanya. Peti yang saya meruke. Tak turu cakap kemangnya. Dia kena keti. Hey. Mamanya, baby.